0: Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggaris bawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

0: Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
1: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalnya untuk mana?
2: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa? Terasan gimana?
1: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana

0: menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
1: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita
0: dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
3: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
4: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari mana.
3: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
8: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
7: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
9: This issue in the spirit of good neighborliness.
10: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
9: And for the region as a whole.
7: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
11: Amid forces that threaten multilateralism.
12: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
7: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring, and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi bersama Bobby yang bertugas pagi ini ya, menemani Anda. Dan baru saja kita simak tadi rangkaian informasi aktual dalam warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Sudah membawa kita pada pukul 7 lebih 34 menit ya. Dan selamat libur untuk Anda yang pagi ini menikmati suasana libur akhir pekan Sabtu ya. 9 Mei, besok Minggu, libur lagi. Tapi bagi dunia pendidikan untuk di Kabupaten Kaur, untuk sekolah sepertinya masih 6 hari kerja hari ini. Tetap semangat ya untuk para guru dan siswa yang masih melewati rutinitas sekolah dan pekerjaannya. Selamat pagi juga untuk Anda yang pagi ini di perkebunan, barangkali sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas di pagi yang cerah. Nah, bicara tentang libur juga di bulan Mei ini merupakan salah satu bulan yang mempunyai libur tanggal merah dan cuti bersama terbanyak ya di bulan di tahun 2026 ini. Jadi banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama menjadikan Mei 2026 ini sebagai waktu yang tepat untuk beristirahat dan melakukan berbagai rencana ya untuk dilewati sepanjang semasa liburan tersebut. Dan masyarakat dapat memanfaatkan momen berlibur, berkumpul bersama keluarga maupun melakukan perjalanan singkat. Jika dibandingkan dengan bulan lainnya, Mei 2026 ini termasuk periode dengan jumlah tanggal merah yang cukup banyak. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati waktu istirahat yang lebih panjang. Nah, jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 ini dapat diketahui melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Kebijakan tersebut diterbitkan oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Aparatur Negara dan Birokrasi, Reformasi Birokrasi. Dari SKB 3 Kementerian ini dapat kita ketahui bahwa pada bulan Mei 2026 ini terdapat beberapa jadwal tanggal merah dan cuti bersama yang berdekatan dengan akhir pekan. Kondisi ini menjadikan bulan Mei ini salah satu bulan yang memiliki potensi libur long weekend terbanyak ya sepanjang tahun ini. Salah satu libur long weekend yang sudah kita lewati yakni pada bulan Mei ini, yakni periode 1 hingga 3 Mei kemarin ya, merupakan libur long weekend yang terjadi karena tanggal 1 Mei itu merupakan hari buruh, libur nasional, dan dirangkai dengan long week, dengan weekend yang berpotensi menjadi 3 hari libur ya di akhir pekan yang berpotensi long weekend atau libur akhir pekan yang cukup panjang. Nah, menjelang pertengahan Mei 2026 masih terdapat beberapa hari libur nasional dan cuti bersama yang dapat dimanfaatkan. Jadwal tersebut meliputi kenaikan Yesus Kristus pada 14 Mei 2026, lalu diikuti dengan cuti bersama pada 15 Mei 2026 dan dirangkai dengan weekend Sabtu dan Minggu 16 hingga 17 Mei 2026. Nah, inilah yang menjadikan pertengahan bulan ini berpotensi menjadi terdapat libur long weekend ya, merupakan peringatan Yesus Kristus dan cuti bersama dirangkai dengan libur weekend selama 2 hari. Jadi potensi libur panjang 4 hari ya di akhir pekan pertengahan bulan Mei mendatang, 14 hingga 17 Mei. Nah, selain di pertengahan bulan Mei terdapat juga potensi libur long weekend di akhir Mei 2026. Ini merupakan kombinasi libur nasional, cuti bersama Hari Raya Idul Adha, dan dirangkai dengan libur akhir pekan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dan adapun rinciannya, tanggal 27 hari Rabu itu merupakan libur Idul Adha ya, dan 28-nya cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Lalu
tanggal 29 itu bisa di mengajukan cuti bersama, cuti tahunan, cuti pribadi itu ya. Jadi ini bisa menjadikan potensi long weekend pada bulan, pada akhir bulan ini. Dan tanggal 31 hingga 1 Juni 2026 itu merupakan hari raya Waisak tanggal 31. Nah, bisa dirang berdekatan juga dengan 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila, libur lagi. Jadi potensinya panjang liburnya jika tanggal 29 Mei itu mengajukan cuti tahunan. Nah, pendengar, dengan mengetahui jadwal libur nasional, cuti bersama, serta potensi long weekend lebih awal, masyarakat dapat menyusun rencana libur dengan lebih matang, dan berbagai aktivitas seperti berwisata, berkumpul bersama keluarga maupun istirahat dapat disiapkan sejak dini. Informasi aktual lainnya, pendengar, bisa Anda akses di rri.co.id. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi.

Dan pagi ya, dan lagu dari Nano Separuhku baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 7:53 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berkebun jengkol ini merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh petani ya, karena jengkol ini merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi sumber penghasilan petani di beberapa daerah, termasuk juga di Kabupaten Kaur dan daerah tetangga. Dan meskipun demikian, perkebunan jengkol ini masih dianggap sebagai usaha sampingan ya bagi sebagian petani. Nah, secara umum petani di Kaur dan tetangga Kabupaten Kaur lebih fokus pada kebun kopi. Ada juga yang fokus ke sawit, kelapa ya, dan lain-lain. Sementara itu untuk tanaman jengkol biasanya ditanam secara tumpang sari di antara tanaman kopi sebagai usaha tambahan. Seperti dituturkan oleh Wawan ya, ini ketika bergabung di salah satu acara Anjang Sana Udara yang digelar RRI Bintuhan, ini Wawan menuturkan bahwa menanam jengkol secara tumpang sari ini merupakan pola tanam yang dinilai cukup efektif untuk memanfaatkan lahan yang ada. Nah, meskipun begitu, ketika musim panen jengkol tiba, ia mendapatkan penghasilan yang memadai dari hasil penjualan jengkol di kebunnya. Menurutnya fokusnya ke tanaman kopi, namun dia juga menanam jengkol sebagai tanaman tumpang sari di sela tanaman kopi. Dan tanaman jengkol ini juga dimanfaatkan sebagai pohon pelindung untuk tanaman kopi di kebunnya. Selain itu, jengkol juga jadi sumber penghasilan sampingan karena tanaman jengkol ini berbuah dua kali dalam setahun ya. Jadi ketika penghasilan kopi sedang tidak musim, ada jengkol bisa menjadi penghasilan yang menunjang, begitu menurut Wawan. Nah, secara umum pendengar, pohon jengkol ini berbuah dan dapat dipanen sebanyak dua kali dalam setahun pada saat musim panen. Dan biasanya petani mendapatkan hasil yang cukup memuaskan ketika musim panen jengkol tiba. Dan menurut Wawan, meskipun jengkol hanya berbuah dua kali setahun, hasilnya cukup membantu petani dalam memperoleh penghasilan. Dan pendengar, jengkol ini tergolong tanaman produktif dan dapat dipanen hingga usia pohon mencapai 30 tahun atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi alasan untuk menjadikan tanaman jengkol sebagai usaha perkebunan yang menjanjikan. Untuk artikel dan informasi aktual lainnya bisa Anda baca ya di situs pemberitaan kami online di rri.co.id. Caranya gampang, tinggal buka di Chrome atau di pencarian lainnya ya. Cari aja rri.co.id. rri.co.id gitu ya. Cari aja judul apa yang kira-kira pendengar inginkan, nanti akan muncul. Jadi selain informasi aktual yang terjadi di Kabupaten Kaur dan sekitarnya, Anda juga bisa mengunjungi rri.co.id atau berita online lainnya dari seluruh penjuru Nusantara di situs pemberitaan ini. Terdapat berbagai fitur yang bisa Anda kunjungi ya, termasuk berita-berita dari seluruh penjuru Nusantara, dari Bengkulu, Lampung, Bintuhan, Palembang, semuanya bisa ya. Nanti bisa Anda akses di rri.co.id. Tetap sih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi, masih bersama Bobby yang bertugas di pagi ini hingga pukul 9.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Taukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Pendengar, salah satu kuliner yang disukai oleh masyarakat Kabupaten Kaur, terutama Padang Guci, Saung, Kinal, yang merupakan suku Besema dan Semende ya, adalah gulai ikan mungkus. Nah, gulai ikan mungkus ini adalah ikan air tawar, atau ikan mungkus ini merupakan ikan air tawar endemik berukuran kecil yang sering ditemukan di sungai berarus deras dengan dasar berbatu di Sumatera. Dan ikan ini dikenal memiliki tubuh licin, memanjang, serta kemampuan menempel pada batu. Ikan mungkus ini juga populer sebagai kuliner tradisional khas Bengkulu, terutama di wilayah X Bengkulu Selatan yang meliputi Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, dan Seluma ya. Biasanya ikan mungkus ini diolah sebagai menu pendamping nasi, baik dimasak gulai maupun di balado. Bahan utama untuk membuat gulai ikan mungkus ini adalah ikan mungkus itu sendiri, yaitu ikan jenis air tawar yang hidup di bebatuan sungai. Dan selain itu digunakan santan dan berbagai rempah yang memperkaya cita rasa masakan. Gulai ikan mungkus biasanya sangat diminati oleh wisatawan ataupun para perantau yang tengah mudik ke kampung halaman. Hal ini seperti dituturkan oleh Arthur, warga Padang Guci yang mudik pada momen Lebaran tahun lalu ya. Tiap mudik menurutnya wajib kita hadirkan gulai ikan mungkus sebagai hidangan di meja makan. Pokoknya selalu rindu dengan gulai ikan mungkus saat di perantauan. Jika ketika mudik, katanya wajib kita obati rasa rindu terhadap ikan mungkus ini. Jadi setiap kali mudik berburu ikan mungkus untuk dijadikan hidangan santapan pendamping nasi. Dan gulai ikan mungkus juga dapat juga dijumpai di berbagai rumah makan di Kabupaten Kaur seperti di sekitar Jembatan Padang Guci dan Jembatan Air Selanjangan. Pengunjung atau wisatawan dapat dengan mudah menemukan masakan ini, terutama di kawasan Padang Guci ini. Dan seporsi gulai ikan mungkus biasanya dihargai Rp25.000 lengkap dengan satu porsi nasi atau nasi yang dibungkus daun pisang. Tak heran jika menu ini menjadi unggulan di rumah makan Padang Guci karena rasanya yang khas dan berbeda dari olahan ikan pada umumnya. Namun sayangnya pendengar, akhir-akhir ini keberadaan ikan mungkus mulai susah ditemukan ya, karena pola penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat itu dengan cara menyetrum, dan pola ini dianggap bisa membuat ikan mungkus jadi langka dan susah ditemukan keberadaannya di perairan sungai di Bengkulu. Dan tetap saja bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Pagi, Anda masih bersama Bobby yang bertugas.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi, menemani aktivitas pagi Anda di Sabtu akhir pekan ya, di tempat cuaca yang sangat cerah pagi ini. Semoga mendukung semua aktivitas yang Anda jalankan dan bisa menunjang kesuksesan Anda dalam beraktivitas tentunya. Nah, pendengar, terkait dengan cuaca, ini saya hadirkan informasi mengenai cuaca ya dari BMKG. Perakirawan cuaca BMKG Stasiun Bengkulu Elvi Ismi Aziza menyampaikan bahwa puncak potensi cuaca ekstrim diperkirakan pada 7 Mei 2026 dan peluang terjadinya kondisi tersebut bahkan mencapai sekitar 70%. Sementara itu pada periode 8 hingga 13 Mei 2026 wilayah Bengkulu diperkirakan masih akan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Meski demikian, kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu bencana susulan. Dan BMKG juga menjelaskan bahwa cuaca ekstrim ini dipengaruhi oleh suhu muka laut di perairan Bengkulu yang masih hangat, yakni sekitar 29 derajat Celcius. Selain itu adanya konvergensi angin ini turut memicu pertumbuhan awan konvektif yang membawa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Faktor lain yang turut mendukung terbentuknya cuaca ekstrim adalah tingginya kelembaban udara yang ada di berbagai lapisan atmosfer. Dan masyarakat juga diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG guna mengantisipasi potensi bencana secara dini. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi, masih bersama Bobby yang bertugas hingga pukul 9 ya. Dan nanti akan ditemani rekan Desi di Lintas Bintuan Siang hingga pukul 14 bersama rekan teknisi Rudy Hartono. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuan Pagi.

Tiger dengan tuntasnya Coklat dengan Karma membawa kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tuntas kebersamaan bersama Bobby yang bertugas pagi ini ditemani rekan Rudy Hartono ya, operator teknik sejak malam tadi hingga di lintas bintuan pagi, menemani Anda sejak subuh tadi. Dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Semoga kita sama-sama diberikan umur yang panjang, kesehatan serta rezeki dalam aktivitasnya, sehingga kita tetap bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan penuh semangat. Saya undur diri untuk pagi ini. Semangat terus melakukan berbagai aktivitas, dan sampai jumpa.

ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Padengar. Satu buah lagu dari Andra and the Backbone dengan sempurna. Padengar lagu dari Andra and the Backbone. Saat ini matang kita ke pukul 9.06 14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini sedang mendengarkan siaran RRI Bintang Padengar. Dan selamat beraktivitas di hari Sabtu ini tanggal 9 Mei 2026. Sudah masuk weekend pendengar. Untuk kami yang sedang berlibur, selamat berlibur dan selamat berkumpul dengan kerajaan tercinta di ujung pekan ya. Dan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih produktif lagi di hari weekend ini ya. Pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi dan juga hiburan menarik di ruang dengar Anda. Nanti informasi-informasi yang kami kutip dari berbagai sumber tentunya tepat pada pukul 11 nanti.

kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pada pukul 13 kita akan bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Untuk kamu pecinta lagu-lagu dangdut, pendengar, lagu-lagu dangdut akan kami sajikan sesaat lagi tepat pada pukul 10 ya. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami di FM 98.8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Bersama dengan saya Sri Bahari, pendengar, di sini akan menemani ruang dengar kamu. Kali ini kami siapkan ada Dewa dengan Cintakan Membawamu Kembali, spesial untuk Anda.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Sugi Purnia dengan Asma Liberasi Pendengar. Di pagi hari ini telamatan kita ke pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, perpanjang SIM kini itu lebih praktis lewat ponsel dari rumah. Mengurus perpanjangan surat izin mengemudi itu kini tidak lagi memerlukan antrian panjang, yang mana tentunya itu melelahkan di kantor pelayanan. Dan juga kabar gembira ini pendengar, itu datang melalui terobosan terbaru yang memungkinkan masyarakat memproses dokumen berkendara langsung dari rumah. Jadi cukup bermodalkan ponsel digenggam. Jadi kamu bisa menghemat waktu tentunya yang berharga tanpa harus keluar rumah. Kemudian ini menjadi solusi modern bagi warga dengan mobilitas tinggi yang mendapatkan efisiensi dalam urusan administrasi. Layanan digital ini dapat diakses secara resmi melalui aplikasi digital Korlantas Polri yang sudah tersedia di Google Play Store ataupun App Store ya. Dan proses yang ditawarkan juga sangat praktis karena sistemnya telah terintegrasi secara daring untuk mempercepat verifikasi data permohonan. Jadi selain pengisian data, permohonan warga wajib melakukan tes kesehatan melalui situs app.eppsi.id untuk psikologi dan juga erikes.id untuk pemeriksaan jasmani. Transportasi digital dari kepolisian ini juga menjamin transparansi serta kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperbarui masa berlaku SIM. Nah, kamu hanya perlu mengunggah dokumen persyaratan ke dalam kolom aplikasi tanpa perlu mencetak banyak berkas. Kamu pun memiliki kebebasan penuh untuk memilih satpas penerbitan serta metode pengiriman yang paling sesuai dengan kebutuhan pribadi. Keunggulan utamanya adalah SIM yang sudah jadi ini akan langsung dikirimkan oleh kurir menuju alamat rumah tanpa perlu diambil sendiri. Fasilitas ini tentu sangat menggiurkan pendengar bagi siapa saja yang ingin merasakan layanan publik dengan cara yang sangat simpel. Nah, jadi segera unduh aplikasinya sekarang dan ikuti juga langkah-langkah pendaftaran mulai dari pengisian data diri hingga ke proses pembayaran secara non-tunai. Pastikan juga kamu memasukkan nomor rekening dengan benar untuk berjaga-jaga jika pengajuan ditolak akibat dokumen yang tidak memenuhi syarat. Nah, jangan tunggu hingga masa berlaku SIM Anda habis ya. Segera periksa status transaksi secara berkala melalui menu yang tersedia di aplikasi. Itu dia pendengar, cara perpanjang SIM yang kini lebih praktis bisa melalui ponsel ya. Jadi untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui situs kami, yakni di rri.co.id. Nanti kami perbarui lagi informasi menarik di ruang dengar Anda. Terus foto kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Fatmawati Soekarno mulai Kamis kemarin, itu tanggal 7 Mei 2026, ini melayani tambahan frekuensi penerbangan maskapai Citilink rute Bengkulu, Jakarta, dan Jakarta Bengkulu. Nah, sebelumnya penerbangan hanya beroperasi satu kali dalam sehari, kini bertambah menjadi dua kali dalam sehari. Dengan penambahan tersebut, ini jadwal keberangkatan maskapai Citilink dari Bandara Fatmawati Soekarno menjadi pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jadwal keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta menjadi pukul 10.30 dan 12.25. Nah, General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Muhammad Haikal ini mengatakan untuk penambahan frekuensi penerbangan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan menurutnya tambahan penerbangan juga akan mempermudah mobilitas masyarakat di Provinsi Bengkulu. Ia berharap penambahan jadwal penerbangan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berpergian dari dan juga menuju Bengkulu. Selain itu juga peningkatan konektivitas dinilai dapat mendorong pertumbuhan sektor perekonomian daerah. Haikal memastikan Bandara Fatmawati Soekarno ini masih mampu melayani penambahan frekuensi penerbangan maupun ini untuk pembukaan rute baru dari maskapai. Menurutnya diperlukan kolaborasi seluruh stakeholder untuk menarik minat maskapai untuk menambah jumlah penerbangan ke Bengkulu. Ia juga menegaskan untuk Bandara Fatmawati Soekarno ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa penerbangan. Aspek keselamatan dan juga keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan bandara. Nah, menurutnya pendengar, kolaborasi seluruh ekosistem penerbangan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan konektivitas udara di Bengkulu. Penambahan penerbangan maupun pembukaan rute baru ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Kita masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, dalam sebuah hubungan yang tentu semua orang ingin cintanya berjalan baik dan juga bahagia. Namun kadang juga perjalanan cinta itu tidak selalu mulus ya. Ada saja masalah, mulai dari rintangan, bahkan juga tentang kehadiran orang lain yang menjadi penghalang. Nah, pendengar, lagu ini itu menggambarkan tentang perjuangan cinta yang harus menghadapi banyak ujian. Dari Penghalang dari Christina ya, menjadi salah satu lagu dangdut yang cukup populer dan juga masih sering kita dengar hingga sekarang. Nah, melalui liriknya, lagu ini juga bercerita tentang rasa kecewa dan sedih ketika hubungan cinta ini mulai terganggu oleh berbagai persoalan. Istilah duri penghalang itu menggambarkan sesuatu yang menghambat kebahagiaan dalam hubungan, baik itu masalah, kesalahpahaman maupun hadirnya orang ketiga. Jadi dengan nuansa musik dangdut yang juga menyentuh dan vokalis khas dari Christina ini yang tentunya juga penuh penghayatan pendengar, lagu ini berhasil membawa pendengar ikut merasakan emosi di dalamnya. Nah, pendengar, buat kamu yang sedang menikmati suasana santai di hari Sabtu ini ya, di weekend ini, selamat bersantai. Kembali kami dengarkan beberapa lagu dangdut di ruang dengar Anda untuk menemani Anda yang sedang sibuk atau dengan sedang santai atau sedang beraktivitas di kesempatan kali ini. Ada dari Evita Malana dan Nada Cinta spesial untuk Anda.

0: bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, udah masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada satu lagu dari Penti Nur lain bumbu atau kurang bumbu pendengar. Di kesempatan siang hari ini matang kita ke pukul 10.42 menit waktu Indonesia Barat. Memang pendengar kalau dibilang kurang bumbu, itu masakan apapun itu memang kurang enak ya, atau bisa dibilang kurang sedap gitu. Begitupun dengan hubungan ya. Jadi kalau kurang bumbu, hubungan itu terasa lebih hambar dan seperti apa ya, membosankan dan sebagainya. Itu memang perlunya saling menutupi kekurangan satu sama lain. Jadi biar bumbunya itu pas gitu ya. Jadi ibaratkan hubungan itu sama dengan kayak rasa masakan gitu ya. Jadi kalau masakannya itu bumbunya pas, itu tentu enak dimakan. Nah, begitu juga hubungan. Kalau bumbunya itu tepat, maka hubungan itu akan awet atau akan langgeng. Nah, nanti kita akan ajak anda pendengar untuk kembali mendengarkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar kamu. Nanti sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Nanti pada pukul 11 kita akan ajak anda untuk mendengarkan atau bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Ada kopi lambada dari Pahmi Sahab kami siapkan untuk anda pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Ternyata Zoom, itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari alam dengan Gersang. Pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda selanjutnya untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aix malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

Ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang pemain memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini ya kita punya. Kita boleh kita dijalankan hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu siap di pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga seperti di rumah dari pertandingan sepakbola dan juga di
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, Bro, masih di 98,8 FM RRI Bintuhan dan pendengar saat ini jam pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita pendengar kita bergabung bersama dengan RRI Programatika untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan Anda akan kami ajak kembali untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, lagu-lagu oldies akan kami sajikan di ruang dengar Anda untuk menemani istirahat di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 98,8 dan juga audio streaming di www.rri.co.id. Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile YNRRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Iya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu lagu dari Diki Ardila tentang bintang kehidupan. Nah, pendengar, dalam hidup kadang kita membutuhkan seseorang yang bisa menjadi penyemangat ya, untuk hadir membawa ketenangan dan cahaya di saat keadaan terasa sulit. Nah, dan lagu berikut ini pendengar itu menggambarkan tentang cinta yang menjadi penerang dalam kehidupan. Kali ini kami akan siapkan ada satu buah lagu dari Lentera Cinta dari Nicky Astria, pendengar, menjadi salah satu lagu lawas yang penuh makna tentunya dan juga penuh emosi. Yang mana melalui liriknya lagu ini juga mengibaratkan cinta bagai sebagai lentera yang mampu menerangi perjalanan hidup dan memberi kekuatan saat menghadapi berbagai ujian. Nuansa rock melankolis dari Nicky Astria ini dipadukan dengan suara yang kuat dan juga penuh penghayatan, membuat lagu ini tetap enak didengar hingga sekarang, pendengar. Nah, jadi tiap harian lagu ini masih sering membangkitkan rasa nostalgia bagi banyak pendengarnya. Buat kamu yang sedang menikmati suasana santai di siang hari ini, kita akan dengarkan bersama lagu berikut ini dari Nicky Astria dengan Lentera Cinta spesial untuk Anda.

98,8 FM dari Ibin Tuan Pendengar, gelas-gelas kaca dari Nia Daniati. Mendengar lagu dari Nia Daniati di siang hari ini. Matang kita pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk kemarin azan zuhur nanti akan berkemarin di pukul 12.07 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang kemarin azan zuhur, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu islami di kesempatan siang hari ini. Untuk lagu-lagu oldies kita cukupkan dan nanti akan kita lanjutkan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah kabupaten kau dan sekitarnya. Lagu-lagu islami kali ini kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, terus patuh kami di 98,8. Dan juga Anda dapat menyimak kami melalui aplikasi mobile RRI Digital.

0: qa'imah, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, peringkat kita cukup untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda untuk kesempatan siang hari ini menemani aktivitas salat zuhur pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk lagu-lagu oldies akan kami lanjutkan kembali nanti akan tuntas di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 13 peringkat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1 untuk mengikuti warta berita daerah.

0: telah disiapkan dan ditargetkan mulai dicairkan pada Juni 2026 mendatang. Asisten 3 Setda Kota Bengkulu Tony Elvian mengatakan, saat ini pemerintah daerah tengah mematangkan proses administrasi agar pencairan gaji ke-13 ini dapat dilakukan tepat waktu. Ia menjelaskan pemberian gaji ke-13 merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi pegawai khususnya jelang tahun ajaran baru sekolah. Menurutnya, dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dari toko perempuan Bengkulu, Veneka Toyib resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo Bengkulu secara aklamasi. Veneka menggantikan Guse Finalti yang kini mendapat amanah baru sebagai bagian dari Dewan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat DPP Mafindo. Di kesempatan yang sama, Guse Finalti menyampaikan bahwa perjuangan menjaga ruang digital yang sehat harus terus dilanjutkan secara bersama-sama. Sementara itu, Veneka Toyib menegaskan pergantian kepemimpinan ini menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat gerakan literasi digital dan pemberantasan hoax di Bengkulu. Pendengar pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter Yan Berlian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, berkaitan dengan sertifikat laik Hygiene Sanitasi atau SLHS wajib dimiliki oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis MBG untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah keracunan. Berikut wawancara selengkapnya.
1: Baik pendengar, saat ini kami sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ibu Nelly Hartati. Kita akan berbincang terkait pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terkait dapur MBG, utamanya mengenai sertifikat laik Hygiene Sanitasi atau SLHS. Baik Ibu, untuk di Kota Bengkulu sendiri saat ini ada berapa dapur MBG dan apakah semuanya sudah memiliki SLHS?
2: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat laik Hygiene Sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut. Nah, itu salah satu syaratnya adalah semua yang tergabung dalam dapur itu, baik pengelola maupun penjamah makannya atau relawannya, itu sudah mendapatkan pelatihan. Itu salah satu syarat. Syarat yang lainnya nanti ada pemeriksaan dari makanan yang sudah mereka siapkan, kemudian kita inspeksi dapurnya itu sudah memenuhi syarat kesehatan atau belum, baru nanti akan bisa kita terbitkan kalau semuanya itu sudah layak.
3: Saat ini belum ada tambahan dapur lagi.
2: Kemarin kan baru 35, terakhir ada lagi tambahan 3 dan itu sudah dilatih dan sudah mendapat hasil. Sudah running 38. Ya, sudah
3: mendapat. Bu, sejauh ini masih ada nggak laporan misalnya temuan? Kan tim kita kan melakukan pemantauan terus nih di lapangan.
2: Ya.
3: Udah ada temuan lagi nggak terkait misalnya makanan yang kurang baik disajikan ke lapangan?
2: Nah, pada saat kita pelatihan, semua info-info tentang hal-hal yang dikeluhkan oleh baik masyarakat, warga, ataupun mereka yang mendapatkan, yang jadi sasaran, itu kita sampaikan. Sehingga tidak ada lagi kita mau di SPPG yang sudah kita berikan SLHS itu ada komplain. Jadi dalam artian saat ini kan ada banyak keluhan, ada makanan yang sudah dibuat oleh SPPG bukan dimakan oleh muridnya, malah dibuang untuk jadi itu. Itu sudah kita wanti-wanti dari awal. Jadi kesiapan pangan yang sudah mereka siapkan itu benar-benar harus memenuhi pertama nilai gizinya, yang kedua higienitasnya, yang ketiga harus habis dimakan oleh anak-anak yang sudah. Itu menjadi prasyarat utama sehingga mereka bisa nanti untuk terus relaunching untuk kegiatan MBG.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kadis Kesehatan Kota Bengkulu terkait sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, ketersediaan stok darah di Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih belum mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Provinsi Bengkulu, Vini Restu Insani, menuturkan, idealnya ketersediaan stok darah harus mencapai 2% dari total jumlah penduduk. Dijelaskan, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu saat ini sekitar 2 juta jiwa. Namun berdasarkan data tahun 2025, ketersediaan stok darah di Bengkulu baru berada pada angka 0,8 hingga 1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan darah di Provinsi Bengkulu masih belum mencukupi. Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Sebanyak 54 warga di Kabupaten Bengkulu Utara telah menerima bantuan biaya pendampingan medis dari pemerintah daerah. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bengkulu Utara, Julius Saputra, mengatakan program ini menyasar pada masyarakat yang membutuhkan pendampingan saat menjalani perawatan, baik di dalam maupun di luar daerah. Total anggaran yang telah direalisasikan mencapai 104 juta rupiah dengan besaran bantuan berkisar antara 1 juta hingga 5 juta rupiah per pasien sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pendengar, berikut kita akan simak tanggapan dari warga Bengkulu perihal mendorong prestasi kaum difabel yang dirangkum oleh reporter RRI Bengkulu. Berikut ini.
4: Menurut saya, kalau mendorong prestasi penyandang disabilitas itu, intinya itu memberikan kesempatan yang sama bagi mereka penyandang disabilitas. Nah, mereka itu juga punya potensi, tapi sering terhambat. Biasanya itu terhambat karena akses dan lingkungan sekitar. Nah, jadi yang penting itu dukungan nyata sih dari kita, seperti tersedianya pendidikan, terus adanya fasilitas dan ruang untuk mereka berkembang. Menurut saya kalau itu terpenuhi sih, saya yakin mereka bisa berprestasi sama seperti kita, bahkan bisa lebih kan?
5: Ya, kalau menurut pribadi dari saya, kalau untuk upaya peningkatan prestasi atau konsolidasi untuk penyandang disabilitas, itu kan tidak cukup hanya dengan niat baik, tapi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Salah satu upayanya yaitu akses pendidikan yang inklusif. Sekolah atau kampus itu kan perlu menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk keberlangsungan para disabilitas. Tentunya dalam akses pendidikan ini, pendampingan atau gurunya itu khusus agar lingkungan fisiknya itu mudah diakses. Terus yang kedua itu ada juga pelatihan, keterampilan yang sesuai. Ya, prestasi itu kan tidak selalu tentang akademik. Maka pelatihan seperti desain, IT, kerajinan, tentunya pelatihan-pelatihan yang cocok untuk kaum disabilitas bisa disalurkan di sana. Itu sih menurut saya. Tidak hanya tentang niat baik, tetapi tentang upaya yang kita lakukan untuk mereka. Terima kasih.
6: Upaya peningkatan prestasi penyandang disabilitas itu dapat dilakukan dengan beberapa cara sederhana, seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar, yang mana program beasiswa ini dari kampus maupun sekolah itu menyediakan bantuan UKT, biaya hidup bulanan, dan dukungan pendidikan. Mungkin nanti itu bisa dapat dipantau lebih ke lapangan, melihat apakah program ini sudah menyasar tepat sasaran atau belum gitu. Selanjutnya yaitu upaya yang bisa kita lakukan yaitu penggunaan teknologi bantu seperti alat bantu dengar digital untuk penyandang tunarungu agar lebih jelas menerima suara, atau menggunakan aplikasi suara menjadi teks untuk membantu mereka dalam komunikasi dan belajar itu lebih efektif gitu.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Ketua Satgas Disiplin ASN Adhar Cilas melaksanakan kegiatan studi turi tiru maksud saya ke pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini difokuskan pada pendalaman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau

untuk bekerja lebih profesional. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuhan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Kaur membahas upaya penggalian potensi pajak di Kabupaten Kaur melalui penguatan data instansi, lembaga asosiasi, dan pihak lainnya. Dalam kegiatan tersebut, kedua instansi membahas pemanfaatan data tersebut sebagai salah satu sumber penting dalam pengawasan dan pemetaan potensi perpajakan. Koordinasi ini dilakukan sebagai langkah mendukung optimalisasi penerimaan pajak, sekaligus juga memperkuat data perpajakan di daerah Kaur. Informasi ini menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini.

Pendengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah edisi siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 88 FM RRI Bintuan.
1: Pendengar, minum air putih memang bagus untuk tubuh, tapi kalau kebanyakan juga bisa bahaya loh. Jadi kondisi ini itu disebutkan dengan overhidrasi atau water intoxication. Nah, jadi saat tubuh ini menerima cairan melebihi kebutuhan, itu tandanya mulai dari urin terlalu bening, kemudian bolak-balik buang air kecil, sampai ke tahap ngerasa pengen minum meski tubuh sebenarnya enggak haus. Nah, beberapa orang juga bisa mengalami tangan, kaki, ataupun bibir yang terlihat lebih bengkak, pendengar. Efeknya, ini bisa mengganggu kesehatan tubuh karena ginjal jadi kerja ekstra buat kelebihan cairan. Kadar garam tubuh ini menurun sampai bikin sel tubuh ini membengkak. Kondisi ini juga dapat memicu mual, sakit kepala, gampang capek, kram otot, bahkan itu dapat juga hipotermia. Nah, biar aman pendengar, cukup penuhi kebutuhan cairan sesuai dengan aktivitas tubuh saja. Umumnya orang dewasa itu butuh sekitar 2 liter per hari, ditambah asupan cairan alami lewat buah serta sayur tinggi air dan sebagainya. Jadi kebanyakan minum air putih itu ternyata juga berbahaya, bisa kena overhidrasi. Jadi pendengar, untuk kamu mungkin harus banyak-banyak minum air putih katanya, biar gak sakit perut, gak sakit perut lagi gak sakit pinggang, kemudian juga biar kencingnya airnya tidak kuning, atau juga bisa biar badan kamu terhidrasi dan lain sebagainya. Namun ternyata kalau kebanyakan minum air putih yang tidak ada takarannya atau tidak benar-benar ditakar dengan baik, itu bisa terkena overhidrasi, pendengar. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari indozone.id.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan Premier. Pernah gak sih kamu itu lagi capek-capeknya kerja gitu ya, terus tiba-tiba dengar lagu favorit dan kemudian mood kamu kembali naik? Nah, ternyata pendengar itu bukan kebetulan saja. Nah, jadi ternyata musik memang punya pengaruh besar ke suasana hati kita. Mulai dari nada, irama, sampai ke lirik lagu itu bisa bikin kita lebih rileks, lebih semangat, bahkan pendengar ini bisa lebih fokus lagi. Makanya banyak orang ini sengaja mendengarkan musik saat mereka bekerja atau mereka sedang istirahat siang. Kadang ya lagu yang kita dengar itu bisa ngena banget gitu. Lagu sedih, kemudian juga saat sedih ketemu lagu sedih. Kemudian juga kalau lagi lagu semangat ketemunya lagi lagu-lagu upbeat gitu ya. Langsung bisa bikin semangat kamu kembali membara. Nah, selain bikin mood naik pendengar, ternyata ini musik juga bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan bikin aktivitas kamu terasa lebih ringan. Tapi ingat ya, pilihlah musik yang sesuai dengan suasana hati dan aktivitas kamu. Kalau lagi butuh fokus, pilihlah musik atau lagu yang santai. Nah, kalau lagi butuh energi, pilihlah lagu yang lebih upbeat. Jadi kalau kamu mulai lelah di siang hari ya, coba putar lagu favorit kamu. Karena kadang yang kita butuhkan itu cuma satu lagu untuk bikin hari kamu jadi lebih baik. Nah, nanti kami akan hadirkan lagi pendengar di ruang dengar kamu beberapa lagu di pop Indonesia tentunya untuk membuat mood kamu atau semangat kamu kembali membara di kesempatan siang hari ini. Nanti tepat pada pukul 14 pendengar kita akan tuntaskan kebersamaan kita. Jadi kebersamaan kita kurang lebih 14 menit lagi ya, sebelum nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lain di Lintas Mintuan Sore. Dan untuk kamu bagi pecinta dangdut, nanti standby saja di pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

98,8 FM RRI Bintu Pendengar, satu buah lagu dari Andrea dengan Sandi Sandoro. Semua jadi satu pendengar di kesempatan siang hari ini, mengantar kita ke penghujung acara untuk kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Kita tuntaskan kebersamaan kita pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di Lintas Bintuan Sore. Nanti Anda akan ditemani rekan kami Desi Ismianti yang akan menemani ruang dengar kamu hingga tuntas tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bahri pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: MHz RRI Bintuhan pendengar, itu dia beberapa lagu dangdut yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, pacar dunia akhirat, dan kita bakal terima. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nah, lalu amunia nih dak keman dak bergabung
2: ini,
1: nih.
2: Iyo. Amunia wong lain nih lah naik daun.
1: Oh.
2: Jadi kalau naik daun kan kadang-kadang baru gugur.
1: Itu yo.
2: Kadang-kadang masih dipucuk gitu.
1: Oh, sekarang lah turun berarti.
2: Turun daunnya kena angin.
1: Oh itu. Yo yo yo
2: yo. Aku kan bagaikan ini apa duren yang jatuh itu nah.
1: Oh.
2: Kan kita buat duren itu kan jarang jatuhnya tuh.
1: Dem, syukurlah berarti. Yang penting
2: ya, caca jatuh kan harum dia tuh walaupun lah pecah tuh.
1: Iya, kira tadi patah pucuknya kan, pucuk-pucuk patah lah juga.
2: Iya, gitu kan, walaupun sekuat-kuat angin menerpa, takkan jatuh.

Di sepanjang pantai, selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Mendingan pukul 15 lewat 20 menit di ruang dengan Randa. Ya Afgan dengan terima kasih cinta. Ya terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan RRI Bintuan untuk di sore hari ini. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda. Kita akan jelang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami pendengar. Azan asar akan berkumandang pada pukul 15 lewat 28.

pencerah jiwa. Aku belajar. Aku belajar bersabar dari sebuah kemarahan. Aku belajar mengalah dari sebuah keegoisan. Aku belajar tersenyum dari suatu kesedihan. Aku belajar tegar dari suatu kehilangan. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meskipun tak puas. Belajar ikhlas meskipun tak rela. Belajar taat meskipun berat. Belajar memahami meskipun tak sehati. Belajar sabar meski terbebani. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski tak tersakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya meski susah. Belajar tabah meski cobaan menerpa. Aku belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Allah menyapaku melalui derita. Tapi aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup dengan bersyukur. Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Allah membelokkan rencanaku. Tapi aku tahu bahwa itu lebih baik dari yang kurencanakan. Sebab itu aku belajar menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa cobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tak mau dipengaruhi setan untuk marah dan emosi. Aku tidak mau menyalahkan orang lain. Juga tidak mungkin berkata, tidak adil Allah. Karena aku tahu bahwa semua itu tidak akan melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangannya indah bagiku. Maka dari itu aku belajar bersyukur, bersabar, dan bersukacita dalam segala perkara. Karena semua itu menyehatkan jiwa dan menyegarkan hidupku. Saudaraku dan sahabatku, ketika kaki sudah tak kuat berdiri, bersimpuhlah. Ketika tangan sudah tak kuat menggenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tak kuat ditegakkan, menunduklah. Ketika hati sudah tak kuat menahan kesedihan, menangislah. Ketika hidup tak mampu untuk dihadapi, berdoalah. Allah selalu setia bersama kita. Dan apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh keyakinan, pasti Ia akan menerimanya. Allah mendengar lebih dari yang kita katakan. Allah menjawab lebih dari apa yang kita minta. Allah memberi lebih dari yang kita inginkan. Karena di belakang kita ada kekuatan yang tak terhingga. Di hadapan kita ada kemungkinan tanpa batas. Di sekitar kita ada kesempatan yang tiada akhir. Lebih dari itu, di atas kita ada Allah yang selalu menyertai. Ingatlah saudaraku dan sahabatku tercinta, cinta Allah itu abadi seperti lingkaran tak berawal dan tak berakhir. Bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah.

0: pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, Ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, Ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi, emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk. Anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
1: apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisanku di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

0: Pencerah Jiwa.
1: Jejak. Pendengar, Edmund Hillary mengimpikan untuk menjadi manusia pertama yang menjejakkan kaki di puncak Everest. Berkali-kali Hillary gagal, namun ia tidak pernah putus asa. Hari itu, 29 Mei 1953, Hillary hampir sampai puncak Everest. Seluruh pemberitaan di Asia fokus kepada Edmund Hillary mengalahkan gejolak dan pembantaian yang terjadi di Vietnam dan Kamboja saat itu. Tinggal 20 meter lagi, tampak yang mendekati puncak tinggal dua orang, yaitu Hillary dan seorang pengangkut barang, biasa disebut Sherpa. Tenzing Norgay namanya. Posisi Tenzing lebih di atas, sedangkan Hillary 10 meter di bawah. Dengan posisi ini, kemungkinan yang akan menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest adalah si pengangkut barang itu, yakni Tenzing. 10 meter terakhir, waktu setempat menunjukkan pukul 11.25. Terlihat Tenzing menahan langkah. Ia perlahan-lahan bergeser ke kiri, Edmund Hillary meneruskan langkahnya. Pada 5 meter terakhir, Tenzing berhenti. Hillary merangkak, bergegas, dan mencapai puncak Everest. Ia kemudian tercatat menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia itu. Mengapa Tenzing berhenti? Bukankah kalau Tenzing mau, ia bisa saja yang akan mencapai puncak tertinggi itu pertama kali? Para reporter mengerumuni Hillary ketika berada di base camp dasar. Tapi seorang reporter dari Prancis justru mewawancarai Tenzing yang seakan tidak diperhatikan oleh reporter lain. Sang reporter bertanya, "Mengapa Anda mempersilakan Hillary mencapai puncak lebih dulu? Bukankah Anda di posisi mendekati puncak?" Tenzing dengan tenang menjawab pertanyaan reporter itu. Impian Hillary adalah menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest. Impian saya adalah membantunya menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest. Edmund Hillary meninggal 11 Januari 2008. Tapi kisah penaklukan Everest akan terus dikenang sebagai salah satu kisah terbaik di dunia. Banyak hal indah yang tercatat di dalamnya. Jadi, berapa kali Anda melangkah hari ini? Berapapun Anda melangkah, sebaiknya ada satu jejak yang bisa dikenang. Dari ribuan langkah pendaki Everest yang kita bicarakan, kita kenang satu jejaknya sebagai orang pertama yang mencapai Everest. Jadi, untuk dikenang, Anda harus punya satu karya. Seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jejak, yaitu karya yang akan selalu dikenang.

0: 98.8 MHz RRI Bintuan mendengar tuntas sudah untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda melalui rri.co.id.
1: RRI Bintuan FM 98.8 MHz. Anda masih mendengarkan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
2: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak

0: seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berasa. Dari berasa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi rafflesia itu mekar di hari pertama.
1: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles, sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
0: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ya, di tahun 1818 itu, ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian, dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arnold langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
1: Jenis-jenis bunga rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis, ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran Sungai Penangkulan di sekitar Desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis, spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata.

0: Yang terakhir adalah Rafflesia komumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia komumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar Desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
1: Cara pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Padma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
0: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
1: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya. Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat Rafflesia yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat Rafflesia sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat Rafflesia itu, kadang mereka sengaja, mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau Rafflesia itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan gak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang yaitu tadi belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu, beda. Nah kita berharap dengan adanya kerusakan terhadap bunga rafflesia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat rafflesia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat rafflesia itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran rafflesia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka sendiri, malah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan, habitat rafflesia yang mekar atau rafflesia yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk berdatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
0: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga rafflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Rafflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
1: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga rafflesia ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat rafflesia itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat rafflesia itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan, dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat rafflesia seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat rafflesia, terus penduduk lokal yang menjaga rafflesia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan rafflesia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi rafflesia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita, generasi kita, sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
0: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mandi Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia, selain aksara Jawa kuno dan aksara Batak. Aksara ini digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak abad 15 oleh suku-suku di Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, aksara ini merupakan perkembangan dari Pasa Palawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah-naskah dan dokumen-dokumen beraksara Kaganga berdasarkan catatan sarjana Eropa. Aksara Kaganga di Bengkulu digunakan oleh masyarakat suku Serawai, Rejang, Pekal, Lemba, dan sedangkan di daerah Sumatera bagian selatan digunakan oleh suku yang ada di Lampung, Kerinci, Jambi, Pasmah di Sumatera Selatan, serta Ogan dan Komering. Berikut pernyataan Dr. Sawit Sarwono, SH.M.Hum, salah satu dosen pendidikan dan seni FKIP Universitas Bengkulu.
1: Awalnya saya menekuni tulisan atau aksara Kaganga itu tahun 90. Sampai sekarang saya meneliti. Awalnya saya berpikir bahwa Kaganga itu hanya milik orang Rejang. Tulisan daerah ini sebenarnya ada di berbagai suku di Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Kerinci di suku-suku di Sumatera Jambi, Selatan ya? Seperti Jambi, termasuk Pasemah di Sumatera Selatan, kemudian ada Ogan, ada Komering, ada Lakitan. Di Bengkulu sendiri hampir semua suku itu mengenal aksara ini. Ada Lembak, ada Pekal, ada Serawai, ada Rejang. Nah, sesungguhnya aksara ini turunan dan perkembangan dari Pasca Palawa, diperkirakan mulai berubah dan menyesuaikan bentuknya itu pada awal abad 15. Tetapi masa-masa produktif tradisi tulis Kaganga itu abad 18. Kalau kita simak catatan-catatan sarjana Eropa, itu mulai ada dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan mengenai naskah-naskah Kaganga.
0: Perbedaan aksara Kaganga di Sumatera bagian selatan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu hanya terletak pada dialek tiap-tiap suku atau berdasarkan dengan perkembangan daerah tersebut dan bahasa daerah yang digunakan.
1: Dalam garis besarnya ada, terutama karena faktor dialek. Jadi misalnya bahasa aksara Kaganga di Rejang, dengan di Serawai, dengan di Pasemah, berbeda dalam beberapa aspek bentuk terutama. Kami menyebutnya varian sebetulnya. Jadi secara umum strukturnya sama saja, tapi beda di beberapa bentuk. Ada yang agak lengkung, lalu ada yang agak miring, ya. Kemudian ada yang pengembangan dari etnik setempat masing-masing. Jadi di satu tempat ada aksara itu, di lain tempat tidak, karena faktor bahasa lokal. Jadi ada yang mengenal misalnya gugus nasal empa misalnya, tetapi di lain tempat tidak ada wakil aksara itu, tetapi hanya ada pa karena faktor dialek. Jadi di satu suku bunyi empa itu menjadi bunyi pa di lain tempat. Yang menarik justru sebenarnya bukan itunya, tetapi khasanahnya itu sangat banyak. Isinya berbagai macam. Ada soal-soal yang berkaitan dengan adat, lalu cerita-cerita rakyat. Ada yang berhubungan dengan silsilah, kronik, yang mungkin yang terbanyak malah pengobatan tradisional.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu di Provinsi Bengkulu pada umumnya ditemukan pada media bambu, kulit hewan, tanduk, kertas, dan rotan yang masih tersimpan di masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, serta terdokumentasi dengan baik di Museum Bengkulu dan dalam upaya pembukuan. Namun sayangnya, beberapa naskah yang ada di masyarakat tidak dapat dibaca oleh masyarakat sendiri karena faktor keilmuan untuk membaca naskah Surat Ulu atau Kaganga.
1: Tulisan Kaganga wujudnya bambu, ada kulit kayu, ada kulit tanduk, hewan, ya, kulit hewan, ada kertas, rotan gitu. Jadi yang membuat saya sebagiannya itu tersimpan di masyarakat, masih ada beberapa keluarga di Seluma misalnya masih menyimpan belasan naskah. Di mana saya mencatat ada masih ada puluhan naskah disimpan. Kemudian di Lebong masih ada, di Kaur masih ada, di Bengkulu Selatan tadi sudah saya sebut ya, Di Rejang Lebong masih ada. Di museum itu ada sekitar 148 naskah.
2: Iya. Itu tidak ada upaya untuk membukukan misalnya gitu.
1: Sedang beberapa tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah Pak Kepala Museum mencoba mengidentifikasi. Beberapa sudah teridentifikasi, beberapa sudah dibukukan dan dipublikasi museum. Sebagian pemilik atau hampir semua pemilik yang menyimpan naskah di desa-desa itu tidak bisa membaca. Beberapa saja masih bisa membaca.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu dikhawatirkan akan punah. Namun, sampai saat ini, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait untuk melestarikan Surat Ulu atau Aksara Kaganga. Hal ini bertujuan agar aksara ini tetap lestari dan masih dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.
1: Kalau kita cermati, punah ya. Punah dalam arti kemampuan membacanya punah. Lalu kemampuan menulisnya juga punah. Tetapi apa beberapa upaya yang dilakukan di perguruan tinggi, di UNIP terutama, itu diajarkan. Jadi diharapkan ada mahasiswa yang kemudian nantinya menekuni dan bisa membaca, syukur-syukur bisa mereproduksi dan sebagainya. Rejang Lebong itu tahun 88 ada perda kalau tidak salah tentang muatan lokal bahasa dan aksara daerah. Tetapi 15 atau 20 tahun yang lalu sudah tidak efektif lagi. Itu Rejang Lebong. Di luar itu saya tidak mencatat upaya pemerintah daerah untuk menggali, menghidupkan, mereproduksi, mengembangkan, belum. Suku yang paling produktif itu Seluma, Serawai, bukan Rejang. Dan di Serawai belum ada tanda-tanda pemerintah daerahnya mengembangkan aksara ini untuk pembelajaran atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
0: Itulah tadi penuturan Dr. Sarwit Sarwono SHMHUM yang meneliti aksara Kaganga yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan aksara Kaganga akan tetap lestari dan dapat terus dipelajari oleh generasi penerus bangsa, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro 4 RRI.

98,8 MHz RRI Bintuhan Pendengar. Ada beberapa informasi yang baru saja Anda dengarkan bersama ya. Tanpa terasa untuk kebersamaan kita di sore hari ini sudah hampir kita tuntaskan, karena sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kita bakal update dulu informasi melalui rri.co.id untuk di petang hari ini. Nah, informasi pertama pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda mengenai Pemkot Bengkulu menertibkan PKL di kawasan Panorama. Untuk informasi selengkapnya adalah pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat koordinasi bersama aparat penegak hukum untuk membahas persiapan penertiban pedagang kaki lima atau PKL, pemilik toko, dan menggelar aturan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Satpol PP Kota Bengkulu pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rapat koordinasi itu melibatkan jajaran pemerintah Kota Bengkulu, Polresta Bengkulu, Kodim 0407, serta Denpom Bengkulu, dan pertemuan difokuskan pada langkah penegakan peraturan daerah Kota Bengkulu nomor 03 tahun 2008 terkait penggunaan daerah milik jalan di kawasan Pasar Panorama. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyoroti masih banyak pedagang yang meletakkan barang dengan di badan jalan, trotoar, dan juga bahu jalan. Kondisi ini dinilai mengganggu ketertiban umum, arus lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan pasar. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulituo Situmorang APMM mengatakan penertiban dilakukan sebagai bentuk penegak aturan yang berlaku di wilayah Kota Bengkulu. Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Ia juga menjelaskan pemerintah sebelumnya telah memberikan himbauan dan sosialisasi kepada para pedagang agar tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Namun masih ditemukan sejumlah pelanggaran sehingga diperlukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, pemerintah Kota Bengkulu berharap penataan kawasan Pasar Panorama dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di lapangan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, daerah, aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait, penertiban diharapkan mampu menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata dan kondusif. Dan pendengar, itu dia untuk informasinya di ruang dengar Anda kami hadirkan melalui rri.co.id. Masih banyak lagi informasi yang bakal kita simak bersama, dan tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.

0: Anda di sore hari ini kita tuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia ya, pendengar. Dan seperti biasa untuk kebersamaan kita bakal kami hadirkan lagu-lagu daerah selama 1 jam ke depan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

inilah kata bijak tokoh dunia. Saya telah mempelajari kehidupan pria-pria besar dan wanita-wanita terkenal, dan saya menemukan bahwa mereka yang mencapai puncak keberhasilan adalah mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di harapan mereka dengan segenap tenaga, semangat, dan kerja keras. Harry S. Truman.

0: Hari Bahasa Nusantara. Orang timpang jangan dicacat, ingat-ingat hari belakang. Artinya, malapetaka yang menimpa seseorang, hendaknya jangan terlalu sering dibicarakan, karena boleh jadi kita mengalami hal yang sama di kemudian hari.
1: Delapan FM RRI Bintuan.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Ya, itu dia Kaur dengan Cinta Nian, Aku Cinta Nian. Ya, itu dia. Buat kita semua mungkin udah hafal sih lagu Kabupaten Kaur ya, karena lagu-lagu daerah Kabupaten Kaur ini sering banget kita puter gitu. Dan kita juga masih bakal update informasi melalui rri.co.id.

Kang Kanwil, Kemenag Bengkulu mengajak tokoh agama dan ASN menjaga kerukunan umat beragama. Ya, untuk informasi selengkapnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja Kabupaten Kaur dalam rangka membina aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Agama. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis Kementerian Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arahannya, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Dr. Saifuddin SAG MSI menegaskan pentingnya peran Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat, dan ia juga menyampaikan bahwa harmoni dan toleransi merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pendengar, Kakan Will juga berharap seluruh ASN Kementerian Agama dapat terus menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman, dan menurutnya ASN harus mampu menghadirkan kejenuhan, kesejukan, keteladanan, serta sikap moderat dalam kehidupan sosial masyarakat.

0: Selain itu, kepada para tokoh agama, Kakan Wil juga mengajak untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas kerukunan daerah. Peran tokoh agama dinilai sangat penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang menyejukkan kepada umat. Dia juga mengingatkan agar para tokoh agama dapat menjadi penyeimbang di tengah berbagai isu yang berpotensi memecah belah dengan pendekatan yang bijak dan penuh kearifan lokal. Agama diharapkan mampu meredam potensi konflik serta memperkuat persaudaraan. Itu dia pendengar untuk informasinya di Ruang Dengar Anda. Kakan Wil Kemenag Bengkulu mengajak tokoh agama dan ASN menjaga kerukunan umat beragama.
1: Sembilan delapan koma delapan FM RRI

0: Ya, mendingan 98,8 MHz RRI Bintuhan mendengar. Dan untuk kebersamaan kita di petang hari ini sepertinya kita cukupkan mendengar pada pukul 17.44 di ruang dengar Anda. Nah, kami akan kembali temani ruang dengar Anda bersama saya Risis Mayanti di waktu yang berbeda. Mudah-mudahan kita berjumpa nanti dalam keadaan sehat selalu. Dan kami pamit undur diri di ruang dengar Anda mendengar. Kita akan berjumpa lagi besok insya Allah, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan. Saat ini 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Freddy Siswanto menemani ruang dengar Anda kembali dalam Lintas Bintuhan malam Sabtu 9 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu, yang hari ini berkumandang pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat, hingga nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Siar Sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, selamat mengikuti rangkaian acara selengkapnya. Pendengar, kita awali kebersamaan kita untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita.

Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Islam diajarkan untuk tidak sungkan mengajukan permintaan padanya. Tidak ada syarat apapun untuk berdoa. Tiada larangan mau sedikit ataupun banyak. Sebab manusia, meskipun tercipta sebagai makhluk paling sempurna dibanding yang lain, namun tetap memiliki sisi lemah di mana tidak mampu mengatasi setiap apa yang dihadapi. Nabi Zakaria dan istrinya pernah diberi cobaan hidup, yaitu tidak kunjung mendapat keturunan, padahal pasangan ini telah berusia senja. Meskipun pada akhirnya Allah memberi keturunan jua, namun mereka sempat mengalami kesedihan mendalam atas cobaan tersebut. Dalam kepasrahannya itu, yang dilakukan Nabi Zakaria adalah tidak berhenti berharap melalui panjatan doa padanya. Di dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam surah Maryam ayat 1-15, di mana disebutkan bahwa beliau belum pernah kecewa dalam berdoa kepadanya. Melalui doa dan yakinnya ini, pengharapannya berakhir manis. Sebab beliau diberi keturunan yang bukan biasa-biasa saja. Putranya ini telah dijamin olehnya takwa, mudah memahami kitab Taurat, berbakti, mendapat kasih sayangnya, serta telah ditetapkan sebagai Rasul.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasih-Nya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, amat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrolia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrolia mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter, dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kloston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Budi Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dibagi dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab

0: Lalu waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koper, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, telah diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka

0: 45 dan 56 asal Karesidenan Surakarta yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem One Stop Service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
1: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
0: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dohu dan Bolari, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama ada perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu

0: Setiap pagi, Mbak Fatima yang merupakan akademisi mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
1: Persiapan ibadah haji, puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih dan terima kasih kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta di Bandung. Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PT Siena sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa boleh kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Nogo Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Nogo Harjo Sleman Yogyakarta, di Arab Bulidul Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19.33 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia akan kami sajikan untuk menemani Anda pendengar di malam hari ini. Pastinya hingga nanti kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739-61655 untuk gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara ya, Sabtu 9 Mei 2026 di malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin RRI Bintuhan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Anda masih mendengarkan

Dengar Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, SPDI meminta seluruh panitia dan OPD terkait untuk bekerja secara maksimal serta memperkuat koordinasi dalam menyukseskan pelaksanaan event Kauran 5K. Ia menegaskan bahwa kerjasama yang solid menjadi kunci utama agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun peserta dari luar daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memimpin rapat akhir kepanitiaan yang berlangsung di lantai 2 kantor pemerintah Kabupaten Kaur pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, ia juga mengingatkan agar setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing secara jelas. Menurut Abdul Hamid, event Kauran 5K merupakan kegiatan olahraga lari perdana yang digelar di Kabupaten Kaur dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur tahun 2026. Ia berharap momentum ini dapat menjadi awal yang baik untuk penyelenggaraan event serupa di masa mendatang. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kesiapan teknis di lapangan, mulai dari pengamanan, kesehatan, hingga pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan. Semua aspek tersebut harus dipastikan berjalan optimal demi kenyamanan dan keselamatan peserta. Event Kauran 5K dipastikan akan berlangsung semarak dengan partisipasi sekitar 2.000 pelari atau runner. Para peserta berasal dari berbagai daerah, mulai dari Provinsi Bengkulu, Lampung hingga peserta lokal sendiri yang berasal dari Kabupaten Kaur. Dengan antusiasme yang tinggi dari para peserta, pemerintah daerah optimistis kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi daerah. Selain meningkatkan citra Kabupaten Kaur, event ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

lagu dari Made Nikita Willy maksud kami teman-teman ya, dengan Maafkan. Saat ini pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, nantinya kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739-61655 dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739-61655 untuk bisa bergabung dalam gelaran Dendang 988.

0: lanjut kalau masih ada salam-salamnya.
1: Ayo, salam-salam buat Pak Pera, buat Putra Jerman, Pak Mawardi, Pak Ani, Kang Yanto, ada Eman, ada Wawan, ada Putra Sunda, pokok kalau-kalanya. Pro Radio RR ini tanpa terkecuali.
0: Itu aja.
1: Semoga RRI tetap jaya, penyiar tambahkan tenaga saja.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Oke,
0: terima
1: Pak Werdi, terima kasih atas
0: waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Sakti Pagar Alam, bergar kita terbang kemana nih? Pesan tiket kemana nih ya? Ada pengorbanan tadi ya dari Mansur S. Saat ini pukul 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Kalau mau suruh saya nyanyi, saya nggak bisa nyanyi teman-teman. Apalagi sekarang posisi lagi kurang enak badan, lagi agak sedikit flu, pilek. Jadi suaranya jadi tambah makin nggak karu-karuan aja gitu ya. Di belakangnya Le Sukari tadi ya. Kembali kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 616 55.

Ya pendengar, selepas beberapa lagu berikut ini kembali kami ajak Anda ataupun kami nantikan partisipasi teman-teman semua di line telepon 0739 616 55.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Kayaknya memang mau dipancing dulu sama beberapa lagu ya, baru telepon kita berdering kembali teman-teman ya. Kita langsung tangkep aja nih, mumpung masih bisa ditangkep. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bandar Sayur di Oku Selatan.
2: Bandar Sayur di Oku Selatan. Gimana kabarnya?
3: Lagunya Pengadilan Cinta.
2: Lagunya Pengadilan Cinta, emang mau ngapain?
3: Pengadilan Cinta.
2: Mau ngapain? langsung to the point tuh, lagunya aja Pengadilan Cinta, mau ngapain?
3: Jadi adil nih cintanya.
2: Mau nyanyi?
3: Iya. Oh.
2: Bandar Sayur, oke, siap. Lagi sama siapa sih sekarang?
3: Ya.
2: Lagi sendirian aja kah?
3: Salamnya buat mamanya aja, ya.
2: Oke, siap. Lanjut kita?
3: Ya.
2: Boleh, yuk. 1, 2, 3, 4.

0: Terima kasih, Bang.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Burung cerawasi.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pengadilan cinta tadi teman-teman ya, dari teman kita yang ada di Oku Selatan, Bandar Sayur, karena dia menjadi bandar sayur di sana ya. Sayurannya banyak banget dan ibu-ibu rajin belanja sama Bandar Sayur ya. Yang belum belanja sayur sama Bandar Sayur berarti Anda belum belanja sayur. Itu teman-teman ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Freddy.
1: Ya kan, siapa di mana?
2: Dan sama Bang Radul dari Lungkang Kule.
1: Bang Radul di Lungkang Kule.
2: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Lungkang Kule malam hari ini?
2: Alhamdulillah cerah malam ini.
1: Bang cerah Freddy. Ya Bang, alhamdulillah kalau gitu.
2: Iya.
1: Secerah isi dompet ya nya.
2: Ah, kalau dompetnya ini kosong ini.
1: Belum cerah.
2: Apa kabar Bang Ridi?
1: Alhamdulillah kurang sehat.
2: Kenapa?
1: Lagi flu ini, suaranya jadi bintang kayak gini.
2: Oh sama, aku juga lagi ini flu.
1: Lagi
2: batuk flu kan.
1: Batuknya jangan sampai flu, flunya aja. Kalau batuknya jangan sampai lah. Karena kalau karena biasanya kalau udah batuk itu suaranya pasti hilang. Ah, nanti saya nggak bisa temenin teman-teman nih, nggak bisa siaran lagi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap, kita mau coba request lagu yang mana?
2: Karaoke. Lagunya apa ya? Tahu dulu.
1: Apa tuh?
2: Coba Kebaya Merah.
1: Dari siapa
2: itu? Irfan Mansur.
1: Saya coba cari dulu Kebaya Merahnya ya. Kebaya Merah. Tunggu. Tunggu ya.
2: Oke.
1: Karena lagunya kayaknya ada deh. Kayaknya ya, tapi belum janji, tapi kayaknya ada. Kayaknya ya. Bentar. Si Kebaya Merah. Irfan Mansur yang nyanyi?
2: Iya.
1: Ya, dan tadi Mansur S, kayaknya ada Mansur yang juga, bukan ya?
2: Irfan yang okay. Irfan Mansur.
1: Yuk dilanjut dengan Kebaya Merahnya.

0: Asik banget dah tuh. Asoy katanya kan.
1: Oke. Salamnya sedikit ya Bang.
0: Boleh silakan.
1: Buat JBL tadi ada Pak Piranya, ada Pocera Kungkil, Dang Yanto, dan Mbak Yini, ada Rimbas juga, Alek Sokarinya, Mama Linda, mana udah tampil semua mereka?
0: Belum, baru.
1: Belum, ya.
0: Iya, belum.
1: Buat Putra 11-16, ada Putra Mandimbor juga, Putra Asapnya. Ya, pokoknya semuanya aja Bang Pridi.
0: Oke lah kalau begitu, terima kasih ya.
1: Bang Pridi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya, pendengar, masih kami ajak Anda bergabung di line telepon kita 0739616655 untuk gelaran Dendang 988 karaoke di udara di hari Sabtu 9 Mei 2026. Sabtu, malam minggu, malam yang asyik, malam yang panjang, salah lagi. Sabtu malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin RRI Bin Tuhan. Asik gak tuh? Asik lah ya. Di kesempatan malam hari ini ya teman-teman, masih kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 616 55. Pastinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk gelaran Dendang 988. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Ani di kawasan Muara Saung.
0: Pak Ani di Muara Saung. Gimana kabarnya malam hari ini, Pak Ani?
2: Cerah, Bang.
0: Cerah ya? Iya. Cuaca cerah. Kondisi fisik juga lagi bagus, ya kan?
2: Suaranya di HP nggak ada, Bang.
0: Kenapa?
2: Suara di HP.
0: Yang mana tuh nggak ada tuh?
2: Ini suara abang itu.
0: Kita teleponan kayak gini suaranya nggak ada?
2: Iya, adanya di radio ini.
0: Waduh, kacau juga tuh. Tadi kayaknya si apa si Bang Radul dengerinnya lewat HP tuh.
2: Agak kecil suaranya, ada tapi kecil.
0: Ada tapi kecil. Kalau gini udah gede nih?
2: Ya.
0: Kalau gini udah kedengeran belum?
2: Gedean lagi dikit.
0: Gedean lagi dikit. Waduh, pecah nih. Ini kedengeran nih, tapi ini kedengeran.
2: Ya agak.
0: Udah.
2: Agak mending lah.
0: Agak mendingan. Waduh, gimana nih? Karena ada apa sih namanya di mixer kita, di lampu monitornya tuh udah merah kalau saya naikin lagi nih.
2: Iya.
0: Iya. mau nyanyi lagu yang mana kita malam hari ini?
2: Lagunya dari Rita Sugiarto, Curang. Iya.
0: Oke. Saya kasih Curangnya. Aduh, tar dulu, mana nih? Curang ya?
2: Iya.
0: Oke, Curang. Bentar dulu, saya klik dulu nih. Nanti saya salah klik lagi, gak sesuai sama lagunya ya kan. Dilanjut dengan Curang?
2: Iya.
0: Boleh, yuk. Suaranya ini lumayan gede gak suara musiknya?
2: Agak halus.
0: Mau naikin lagi?
2: Naik sedikit.
0: Ayo. Ini aman?
2: Aman itu.
0: Aman ini?
2: Aman.
0: Yo.
2: Andainya

0: Oke, curang dari Rita Sugiartonya. Boleh dilanjut dengan salam-salam, silakan yuk.
1: Salam-salamnya buat Bang Dadol di Lengkongkule, buat Pak Pera, Pak Mawardi, Pak siapa yang di Itali Bang? Daerah kawasan apa Pasma itu?
0: Di mana? Siapa? Lek Sukari.
1: Lek Sukari buat 11-16. Buat semuanya aja Bang.
0: Itu aja ya?
1: Ya, tanpa terkecuali buat Bang Pridenya. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami ajak teman-teman semua ya bergabung di line telepon kita 0739 61655, pastinya dalam gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara. Selepas beberapa lagu berikut ini, dan ya karena memang teleponnya belum berdering teman-teman ya, pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Gadis atau menurut janda? Abang,
1: gadis atau janda?
0: Adik ini gadis apa janda?
1: Coba deh tanya arek-arek.
0: Tanya arek-arek itu
1: tanya
0: siapa?
1: Arek-arek.
0: Oh Mas Pendi aja.
1: Oh Mas Pendi, Mas Pendi.
0: Pansos, Pansos, Pansos, Pansos.
1: Pansos.
0: Menurut Abang Pendi, adik Lala ini gadis apa janda, Bang?
1: Koyak ini magak yo.
2: Aku ro tapi izin.
1: Gak koyak ini magak deh Mas.
0: Jujur deh.
1: Magak, magak. Jujur. Si jujur sama jujur. Si jujur. Magak apa ora? Jujur.
2: Tumpah izin dah. Sungkan.
1: Lo, tenane lo dah.
0: Ngecer tau mas?
2: Magak dah.
1: Magak ya berarti.
0: Berarti jadi rahasia ya berarti ya?
1: Ya rahasia.
0: Berarti rahasia.
1: Yo, makanya gue tak duduk no kari-kari sama ini.
0: Berarti siap-siap ini mas Nopi.
1: Oh iya, mari gini.

0: Mas Pendi kan gak tahu.
1: Maka.
0: Maklum, soalnya mek konco ambil aku,
1: oh,
0: mas. Kalau gitu kita tanya mantan aku ya.
1: Oh mantan berarti.
0: Mantanku.
1: Oh mantan. Oh ya mantan.
0: Mas Momon.
1: Mas Momon. Mas Momon.
0: Momon.
1: Ayo. Samen cok ngono sih ta mas.
0: Aja ngono ta mas, kebiasaan ya.
1: Menurut samen piye, menurut samen piye.
2: Gadis kupingnya tok tapi.
1: Coba sekali lagi.
2: Gadis kupingnya tok.
0: Kamu kok gitu sih mas?
1: Dari mantan samen mas.
0: Masa aja dendam gara-gara kita putus dulu itu. Kok kamu masih dendam?
1: Ayo.
0: Ya apa, gadis apa janda?
2: Orang-orang.
1: Orang-orang samen mas. Sik coba tak matno. Gini.
0: Oh iya, dari perejengannya ya. Oh, perejengan.
1: Tengah-tengah sini. Iya.
0: Suwe lagi kok menitane
1: ya. Yo kalau apa ya apa.
0: Apa-apa.
1: Adi ngematno aku.
0: Iya. Kalau dari bentuknya ini apa? Gadis apa janda?
1: Bener Mas Pendik deh.
0: Apa?
1: Maga.
0: Ngawur iki gerontake bacaan iki ya.
1: Oke. Sik nyoba-nyoba.
0: Jujur iki jujur.
1: Nyoba-nyoba. Lu lengen.
0: Perawan rek, lengen nih. Gadis.
1: Masalahnya.
0: Gadis.
1: Mosok sih.
0: Iya.
1: Tenane.
0: Iya.
1: Tenane.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Saat ini pukul 22:27 waktu Indonesia Barat. Tidak usah berlama-lama lagi teman-teman ya, karena sepertinya udah gak sabar banget tadi pengen gabungan gitu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Putra Pematang Miang, Bang.
0: Putra Pematang Miang. Di ini ya,
1: Putaran Babat.
0: Kaur, masih seputaran Kaur ya.
1: Kaur tetap.
0: Iya. Oke, kita langsung mau coba nyanyi lagu yang mana boleh?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Oke, Gadis Malaysianya. Nanti aja deh salam-salamnya ya. Yang jelas sekarang tuh kita coba nyanyi dulu aja lah ya. Gadis Malaysia. Siap. Langsung aja kita nyanyi.
1: Iringi mas, itu bang.
0: Aduh, suara saya lagi ya, serak ini. Enggak.
1: Dikit-dikit.
0: Tidak mau mempertaruhkan suara. Nanti suaranya habis.

0: Malaysianya tuntas, teman-teman ya. Boleh dilanjut kalau mau salam-salam, silakan.
1: Buat Ayah Baim, Kak Ipre, buat Deng Seman, pokoknya buat seluruh yang udah naik tadi. Buat Abang, terima kasih. Semoga jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang yang ada di Pematang Miang tadi, teman-teman ya, kembali kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 61655. Saat ini pukul 22:36 waktu Indonesia Barat untuk gelaran Dendang 988 di malam hari ini ya. Selamat malam kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan pastinya masih kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon. Halo, selamat malam. Iya, sepertinya terputus teman-teman ya. Kita ucapkan selamat malam sekali lagi dan selamat beristirahat untuk teman-teman yang sudah mulai beristirahat. Lagu-lagu dangdut dalam gelaran Dendang 988 insyaallah masih akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda, teman-teman ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

sia-sia mengharap cintamu, pendengar. Ini menjadi lagu terakhir untuk gelaran Dendang 988 kita di malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di line telepon 0739 61655 di malam hari ini. Baik yang sudah bergabung untuk bernyanyi bersama tadi ya, ataupun teman-teman yang sekedar menikmati alunan lagu, suara emas, suara perak dari teman-teman kita yang bernyanyi di malam hari ini ya. Selamat malam kami ucapkan dan selamat beristirahat ya, jelang tuntas kebersamaan kita. Masih lama sih, lebih kurang 1 jam ke depan. Kali ini lagu-lagu oldies akan kami coba sajikan untuk menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Delapan koma delapan megahertz RRI Bintuhan di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan.

Pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini dari 19 Mei 2026. Saya Freddy Siswanto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Lintas Bin Tuhan, mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas pemerhatian Anda. Kita berjumpa kembali pendengar esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Minggu 10 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
4: Selamat pagi pendengar RRI Bintuhan. Saat ini pukul 5 lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freddy Siswanto menemani Anda di Lintas Bintuhan pagi kali ini, edisi Minggu 10 Mei 2026, pastinya dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kita langsung saja sajikan lagu religi ataupun lagu bernuansa islami untuk kita jelang bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Pendengar, kita ikuti rangkaian acara menarik lainnya, dan lebih tepatnya pukul 5 lebih 15, gelaran religi pagi ataupun sentuhan iman akan kami sajikan bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Selamat pagi, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan selamat mengikuti.
5: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan barokah untuk kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala dan abdi masyarakat dimanapun kita berada. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan tabi'in sekalian atas keberhasilannya menyampaikan risalah Islam sampai menyebar ke seluruh pelosok dunia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bicara tentang ibadah yang benar. Ibadah adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban. Tujuan utama Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah, jadi kalau tidak mau beribadah bagaimana? Secara filosofi, kalau tidak mau beribadah lebih baik enggak usah hidup. Sebab Allah melahirkan kita ke permukaan bumi ini, itu ada tiga komponen manusia. Ada tiga kelompok manusia. Kelompok yang pertama, yang tidak sanggup hidup di atas dunia ini, tidak sanggup apalagi melaksanakan pengabdiannya kepada Allah. Dia tidak sanggup. Nah, itulah orang-orang yang lahir meninggal itu. Yang kedua, dia mau hidup di atas permukaan bumi ini, tetapi tidak mau melaksanakan pengabdiannya. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang yang sportif, orang yang bertanggung jawab. Dia sudah mengikrarkan bahwa hanya sanggup hidup, tidak sanggup melaksanakan pengabdian. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia hidup sebelum dia akil baligh, sebelum mumayyiz, sebelum berakal, meninggal. Sudah tidak ada beban. Yang ketiga, sanggup hidup di atas permukaan bumi ini, sanggup pula mengabdikan diri. Jadi semua sanggup. Nah, kalau ada orang yang sudah berjanji begitu, kita lihat realitanya. Benar dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau benar, nah ini orang yang memegang amanat namanya. Memegang amanat. Kalau tidak, nah ini munafik ini. Berjanji iya, tapi realitanya tidak. Banyak janji, tidak ada yang dilaksanakan. Ini munafik.
Nah, jadi secara akal orang-orang seperti ini ya lebih baik kembali ke kelompok yang

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Oh,

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Pro1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia